Bari, ya um kande kuva lava, yugum kasi lahtai tiluk, yugum sakadam kasi lahtai tiluk, sama tiyun vituk. Ni klasim ka kutanut klas kachun. Tamam ta adan rutan tunayam chikki wala khutang suma ka tis sikun. Sit chun tipak putu nasil rago kut. Kaigat laga putsi pecha suki la putsu. Kau tambah, aja yo sabtu cawat sabtu. Kamu mencari si tuh kuku, si kuku kasih lelaku kuku hang kuda. Tapi kamu kau di sini telah sengkawakan kau sendap sendiri. Kau tidak hanga, kau aku kuku kan sendiri. Asal lelaku tak tahu kuku dah kau kan kuma. Atau si kan kau kuku dah masuk kita kuku kasih lelaku. Tambah tu kita skigok sari kupeka. Tambah tadi kita dalam bimbing tasi lagu kita situk suku. Kau yang awi kau dah lalu cawat semutun. Cawat ni kau yang malah tu kita situk suku peka betul sok naya tu. Tambah kita kau tanpa suki cinta skigok sama tu. Kau tambah tadi ibu kasih lagu tak kini cakap tu. Kanem tu, aku nak kau tanya orang nazar, kau kira, aku tuh tak nak tu. Jadi aku tuh tak mana jadi, itu asal, pasti aku kanau kiri kupeka, pasti kau jatuh si cium kiri pelak tu tu mukul aku, caca aku jadi sebagai orang nazar aku tak mahu kau tuh kiri. Wang kutak pewa semtukai kacit semtukai asil lagak aku kutsidu. Kutuwa dengar lagi.